Mashanda ikatala baba baba ba rangele bekuria la baba baba baria la bashata ikatala baba ba rangele bekuria la bashata rangele bekuria la bashata rangele bekuria la bashata ikatala baba ba rakatala baba ba rakatala baba ba urabashanda urabashanda urabashanda urabashanda irababaria la bashata ikatala baba baria la bashata irababaria la bashata uramandele bekuria la mama uramandele bekuria la mama urabashandele bebebe urabashandele bebebe urabashandele